0: Live FM.
1: Pakai Mario. Kusina. Tingga-tingga.
2: Tingga-tingga.
1: Luno Miri Sete.